Ariku nya nya nai, hamu ayu nya nya nai, hamu ayu nya nya noi, hamu ayu nya nya noi. Kinye ayu sekan kai, hamu ayu nya nya nai. Tuku ayu, mari rume cikai ngau, sinta hanai, sinta noi. Mari rume cikai ngau, bordau nawa tuku ayu, nyanyanai.